0: anak-anak muda masih minim banget.
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Masih di 95,2 FM Pro 12 Mawai, teman terbaik kamu. Puas diajak Baper Imut bareng lagu Cinta dari Naura Ayu. Sekarang saatnya kita asup dosis semangat yang luar biasa bold ya, dari salah satu track internasional terbaiknya Agnes Mo. Biar langkah kamu pagi ini makin sukses dan penuh rasa percaya diri. Langsung aja kita dengerin Long As I Get Paid. Don't go anywhere, tetap di Pro 12 Mawai, teman terbaik kamu.

Masih 95,2 FM, Perdua Los Mawai, teman terbaik kamu. Darinya Ziga, sahabat jadi cinta. Gak kerasa jarum jam udah nunjukin pukul 7.33 pagi, teman Perdua. Selamat datang di jam-jam produktif di mana kesibukan hari ini resmi dimulai. Buat kamu yang udah sampai di sekolah, kampus, atau kantor dan lagi bersiap buat memulai rutinitas pagi, keep the spirit high, teman Perdua. Tapi pagi-pagi gini biasanya ada aja nah hal random yang tiba-tiba ganggu konsentrasi. Misalnya, tiba-tiba di chat sama orang yang gak dikenal ya. Itu bikin langsung mood turun gak sih? Biar pikiran kamu tetap fokus dan semangat makin membara, mending kita tegasin aja kayak lagu satu ini. Sebuah track pop-punk super energik yang bakal bikin kamu langsung pengen loncat-loncat dan semangat gaspol. Ini dia sang pop-punk queen, Avril Lavigne dengan Bite Me.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 udah jarum jam udah menunjukkan pukul 8:04 ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas secara penuh buat kamu semua. Jam 8 pagi ini tandanya gerbang sekolah udah ditutup ya. Meja kantor juga udah mulai rapi dan semua kesibukan hari ini resmi dimulai. Buat kamu yang mungkin lagi nunggu giliran rapat, lagi fokus dengerin penjelasan guru atau dosen, atau yang masih berjuang di tengah padatnya jalanan kota Los Mawai dan sekitarnya, tetap fokus dan jaga semangatnya. Di jam kedua kebersamaan kita pagi ini, aku bakal terus jam menemani kalian dengan lagu-lagu pilihan terbaik biar mood kamu tetap stabil dan kerjaan pun jadi terasa ringan. Kita dengerin dulu dari Nia for Revenge, Penyangkalan.

Ya baru saja telinga kita dimanjakan sekaligus dibuat sesak ya lewat kesahduan distorsi dari Four Revenge di lagu Sadra. Emang bener sih, patah hati dan merelakan itu proses yang berat banget. Tapi ingat teman Pro 2, kita gak boleh terus-terusan terpuruk dalam kesedihan. Pas nangis-nangisnya udah selesai, sekarang saatnya kita bangkit dan yang rapi, tampil makin cakep dan kasih senyum yang paling manis buat mantan yang kemarin udah nyanyain kita ya. Biar makin greget, yuk kita sindir halus pakai ketukan hip dude super asik yang lagi hits di satu ini dari Nyanai Kilaso Asu. Let's go.

Masih di 95,2 FM, berulang semuanya teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin kolaborasi super kece yang bikin kepala otomatis manggut-manggut ya. Enggak dulu, darinya Barisa Lai, Cilok Cilik, dan Zinakal. Dari musik yang punya vibe energetik dan penuh attitude, sekarang kita putar haluan 180 derajat ke arah yang lebih jauh, lebih teduh dan syahdu. Pas bang buat nemenin sisa pagi kamu yang masih butuh ketenangan. Ini dia, 4 Revenge, saat kubenci dunia dan sisinya.

Masih di 95,2 FM Radio Los Mawe, teman terbaik yang mau 21 menit sudah meninggalkan Fokus 95,2. Gimana nih? Tumpukan berkas di meja kerja atau materi pelajaran di kelas udah mulai bikin dahi berkerut? Tenang ya, tarik napas dalam-dalam dulu. Lemasin pundak yang mulai tegang dan biarin musik-musik terbaik di Pro 2 yang ambil alih buat jagain mood kamu biar tetap stabil. Buat kamu yang lagi fokus depan laptop, yang lagi sibuk di lapangan atau yang lagi berkendara membelah kota Los Mawe dan sekitarnya, dan pagi ini ya, keep up the good work. Aku bakal terus temenin setiap langkah produktif kamu sampai siang nanti. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Ada Raisa, bertahan atau pergi.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu. Barusan kita udah dibuat hanyut bareng melodi pop yang sangat megah dan romantis di lagu awal kisah selamanya dari Raisa dan Barsena. Setelah puas dengerin Syahdu Syahdu ya, sekarang saatnya kita lakukan transmisi Force Me Music secara total, Tom Pro 2. Kita naikin energi level di ruang dengar kamu lewat ketukan beat modern yang sangat dinamis dan penuh energi khas anak muda. Pas banget buat ngedongkrak mood kamu yang mungkin udah mulai turun di sela-sela aktivitas pagi ini. Langsung aja kita sambut Atis dengan Lemon Drop.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2

Ya teman berdua, gak kerasa kebersamaan kita di pagi hari ini harus sampai di penghujung jalan ya. Thank you buat yang udah temani setia dari tadi pagi ya, yang udah ikut seru-seruan atau sekedar dengerin di sela-sela kesibukan kantor, sekolah, dan aktivitasnya masing-masing. Tetap jaga semangatnya untuk sisa hari ini teman berdua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap fokus dan utamakan keselamatan buat kamu yang masih beraktivitas di luar rumah, membelah jalanan kota Losmawi dan sekitarnya. Selain ini bakal ada program seru lainnya yang siap nemenin ruang dengar kamu. Dan akhir kata, aku Marli pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Next bakal ada Dika yang temani kalian di santai siang sampai pukul 3 nanti. Have a great day and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

12 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi teman Pro 2 menjelang siang untuk suasana hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika akan terus menemani kamu di Pro 2 Waitlist Indonesia di hari ini ya, dan nanti disusul Pro 2 Waitlist mancanegara. Selamat pagi dengan cuaca yang masih sama seperti kemarin. Enggak cerah untuk wilayah Kota Lok Semawe, lebih berawan ya. Jadi kamu harus selalu berhati-hati dan siap siaga juga dengan perubahan cuaca yang entah tiba-tiba nanti teman Pro 2 bakal hujan, bakal panas gitu ya. Tapi jangan lupa untuk selalu membawa jas hujan kemanapun kamu pergi ya. Sediain terus tuh di bawah jok motor ya, untuk yang mengendarai roda 2. Informasi lainnya akan terus dihadirkan. Dan selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Terus di RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Rodua, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

31 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat nomor 2. Lagu darinya bersana Bestandi dengan Seperti Laut Kepada Langit ya. Ini lagu yang diciptakan sama bersana Bestandi sendiri ya, mengenai bagaimana sih kasih sayang seorang orang tua gitu ya. Kasih sayang orang tua yang mau segimanapun berjauhan tetap akan terus mencintai anak-anak tersayang tentunya. Apalagi ini kita udah di hari ketiga nih, anak-anak sekolah atau mempro 2 pasti masih melo juga, yang dulu masih di bedong ya, sekarang udah mulai masuk sekolah, ada yang masuk TK, ada yang masuk SD. Jadi semoga waktu bersama anak-anak kita juga masih terus kita punya ya. Dan masih di Pro Duitless Indonesia, satu jam lagi kita dengerin Pro Duitless Mancanegara nanti di jam 11. Kita hadirkan informasi dulu ya, di mana lapangan Merdeka Kota Langsa dipenuhi suasana kebersamaan saat masyarakat dari berbagai kalangan berkumpul menyaksikan pertandingan FIFA World Cup ya 2026 melalui layar lebar yang disediakan pemerintahan kota atau Pemko Langsa pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan nonton bareng ya yang terjadi tadi malam teman pro 2 menjadi ruang interaksi bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola dalam suasana aman, nyaman, tertib dan penuh keakraban. Jadi nobar ini teman pro 2 ya sekaligus menghidupkan fungsi lapangan Merdeka sebagai ruang publik yang inklusif bagi warga. Wali Kota Langsa Jeffrey Sentana S. Putra mengatakan ya, olahraga ini memiliki kekuatan yang mempererat hubungan antar masyarakat. Karena itu ya teman pro 2, kegiatan nobar diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga menumbuhkan semangat persatuan dan juga sportivitas ya. Jadi beliau bilang nonton bareng ini bukan cuma sekadar menyaksikan pertandingan sepak bola tapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, memperkuat rasa kebersamaan serta menghadirkan hiburan yang sehat bagi masyarakat Kota Langsa. Jadi antusias masyarakat juga terlihat sejak sebelum pertandingan dimulai. Jadi banyak sekali warga yang datang bersama keluarganya, sahabat dan sesama pecinta sepak bola untuk menikmati atmosfer pertandingan melalui layar lebar tersebut. Salah seorang warga Kota Langsa, Andi ya, menyambut positif kegiatan tersebut teman pro 2, di mana menurutnya nonton bareng ini menjadi hiburan yang dinantikan para pecinta sepak bola sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan antar warga. Nah, gitu ya. Jadi Andi ini juga bilang dia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Langsa khususnya Bapak Wali Kota yang telah memfasilitasi nonton bareng Piala Dunia ini, dan semoga kegiatan seperti ini dapat terus diadakan pada berbagai event ya, olahraga internasional lainnya. Jadi kegiatan juga turut dihadiri oleh TPPKK Kota Langsa, pimpinan OPD, camat, jajaran Pemko, serta didukung oleh personil Polres Langsa, Satpol PP dan juga WH dan Dinas Perhubungan untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban. Pemerintah Kota Langsa berharap nonton bareng ini dapat terus menjadi ruang interaksi positif bagi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi ketertiban, sportivitas dan juga nilai-nilai syariat Islam. Luar biasa ya teman pro 2, antusiasnya masyarakat untuk nonton bareng ya di lapangan Merdeka Kota Langsa. Lok semuanya gimana nih? Apa dalam beberapa hari lagi akan kita gas ya. Semoga teman pro 2 semua yang sudah kamu misalkan dari yang semalam menangnya Spanyol ya teman pro 2 ya, apakah nanti yang kamu juarakan akan menjadi juara? Tunggu saja nanti ya. Oke, Pro 2 Itlis Indonesia masih akan kita dengarkan darinya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

dan juga Yovie Widianto ya. Dia mengcover lagu dari Yovie and Nuno dengan Tanpa Cinta ya. Kalau misalkan dengerin lagu ini kayaknya itu kayak kita flashback di tahun 2015 ya, tentang ini ada film nih Tomo Pro 2 dulu. Ada filmnya ya yang menjadi soundtrack film Cinderella ya. Selamat siang juga untuk kamu semuanya di suasana Kota Loksemawe yang ya bisa dibilang ini anginnya lumayan ya. Terus juga suasana juga mendung gitu ya. Ini jadi was-was banget nih untuk yang punya hajatan hari ini ya. Tapi semoga semuanya aman ya. Semoga hari ini semuanya berkah dan penuh dengan kebahagiaan tentunya. Kita masih terus membersamai di program Product List Indonesia. Kalau misalkan kita ingat lagu ini kayaknya melo banget ya teman-teman.

Kedua ya, kadang-kadang kita udah cinta banget nih sama orang tersebut, kita juga udah kayaknya bisa nih ya, tapi kenapa makin kesini makin sulit gitu ya. Apalagi mungkin kamu lagi ada di fase ini ya, di fase yang kayaknya tarik ulur terus, tarik mundur terus ya, antara lanjutin apa cukup aja ya. Kayaknya kenapa sulit jalannya, kayaknya bukan ini deh teman perdua ya. Kayak ada di tahap itu sih ya. Kadang-kadang kita udah nunggu lama banget ya, kita udah yakin sama janji-janji, kita juga udah sama-sama yakin, tapi kenapa? Kenapa harus ada orang lain sih dalam sebuah hubungan gitu ya? Kadang-kadang ada yang udah sama-sama setia, tapi ujung-ujungnya kita merasa kayak kayaknya gak sama-sama ngerti deh ya. Jadi banyak yang udah berubah ya. Jadi apalagi kita si perempuan ini si paling overthinking gitu ya. Kita mikirnya udah jauh banget gitu ya. Kadang-kadang dimanapun kita duduk kita gak nyaman. Kita cuma mikirin pasangan kita di sana gimana ya. Di sana serius gak ya? Di sana ada orang lain gak ya? Waduh. Kayaknya kalau misalkan kita gitu terus ya bakal memperberat hidup kita sih ya. Jadi sebenarnya makanya dibilang ilmu tenang itu mahal banget ya. Dan bahkan aku sendiri juga belum bisa menerapkan ilmu tenang. Mau kasih tips apa coba? Enggak gitu ya. Tapi sejauh ini kayaknya setelah kita sedikit legowo sama hidup kita, kita lebih fokus sama tujuan kita, kayaknya itu bakal lebih tenang sih ya. Jadi kalau misalkan lagi banyak pikiran, lagi susah, kayaknya kalau misalkan kita fokus sama hidup kita, kayaknya itu akan lebih baik gitu ya. Kita sibuk sama urusan kita. Contoh kayak gini nih, kita kerja. Ya udah kita kerja aja gitu ya. Kita fokus sama kerjaan kita gitu ya. Kita jangan mikir-mikir yang aneh-aneh gitu ya. Kita serahkan aja gitu sama Allah gitu ya. Semuanya akan berjalan dengan baik tentunya. Jadi yang lagi di fase ini ya, lagi fase yang mumet sama urusan percintaan kamu atau memperdua, semoga ini hanyalah sebuah badai sebentar aja gitu ya, sampai semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Oke, masih akan terus kita dengarkan lagu-lagu berikutnya. Kita tinggalkan Tiara Andini ya. Jadi setelah kita dengerin lagu ini, kita mau ke Judika dulu nih ya, dengan anaknya Yufi Widianto. enggak ya. Oke, kita ke lagu berikutnya darinya Judika ya, dengan Tenang yang aku puterin. Setelah ini penutupnya ada darinya Liodra ya, penutup lagu Pro 2 Hitlist Indonesia. Kita lanjut ke Pro 2 Hitlist Mancanegara.

0: Adik Ian tuh, cie-cie, dia ngeliatin kamu.
1: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
0: Pipi kamu kenapa merah gitu sih? Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami semacam tekanan emosional, tubuh akan melepaskan adrenalin. Respon ini menyebabkan pembuluh darah melebar, sehingga darah dan oksigen dapat bergerak lebih cepat mengalir. Vena pada wajah juga akan melebar, menyebabkan lebih banyak darah mengalir, dan inilah yang membuat wajah memerah ketika malu. Cie, pipinya merah.

sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Prodolog mancanegara terus kita dengarkan. Dan sekarang sudah 35 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat siang untuk kamu semuanya. Sepertinya kamu udah tahu nih ya, mau makan siang apa, atau memperduah, ataupun ya, untuk sampai saat ini juga masih bingung nih. Kayaknya kamu perlu nih ya, membuka aplikasi TikTok kamu, melihat rekomendasi di Kota Lok Semawe makan siang. Karena sebagian orang ada yang mau makan siang, ada juga yang mereka memilih untuk makannya makan, gak usah makan siang gitu ya, cemil-cemilan gitu aja, atau memperdua ya. Tapi semoga yang dikonsumsi itu yang sehat-sehat. Kukusan misalnya, apalagi di Kota Lok Semawe ini udah mudah banget ya, gak capek-capek kukus sendiri, udah ada yang kukusin gitu ya, harganya juga sangat terjangkau gitu, teman perdua. Oke, kita hadirkan informasi dulu di mana teman perdua ya, panen serentak semangka di Kecamatan Kabupaten Birun ya, PD Jaya dan juga PD menyebabkan harga jual di tingkat petani mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi karena pasokan buah meningkat sehingga melebihi permintaan pasar. Fenomena serupa juga terjadi di berbagai daerah serta produksi saat memasuki musim panen tahun ini ya. Salah seorang petani semangka di Kabupaten Birun, Yusriyadi, mengatakan harga semangka yang diterima petani saat ini lebih rendah dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Meski produksi tahun ini cukup melimpah dengan kualitas buah yang sangat baik ya, penurunan harga membuat pendapatan petani ikut berkurang. Menurut Yusriyadi, sebagian besar hasil panen semangka dari Kabupaten Birun ya, sebagian besar dipasarkan ke Kota Lok Semawe yang menjadi salah satu daerah tujuan utama perjualan buah tersebut ya. Selain memenuhi kebutuhan pedagang di pasar tradisional, semangka juga dipasok ke sejumlah pengecer buah di wilayah Kota Lok Semawe ya. Jadi teman perdua lagi membludak banget nih semangka di mana-mana ya. Jadi pastinya ini sangat banyak banget yang di mana-mana kita lihat banyak banget lah ya di beberapa wilayah teman perdua ya. Dan juga semangka ini baik juga dikonsumsi ya dalam kondisi yang panas-panas kayak kemarin. Hari ini juga walaupun ini dingin tapi hawanya tetap panas. Kayaknya kalau misalkan kamu mau beli semangka boleh nih teman perdua ya, hitung-hitung membantu juga ya. Apalagi harganya lagi murah banget. Dan buah semangka itu sangat baik untuk kesehatan, apalagi untuk kita yang bekerja di luar ruangan gitu ya, dan memang capek banget. Jadi butuh hidrasi dengan buah-buahan yang banyak kandungan airnya, salah satunya semangka teman perdua. Oke, aduh, jangan lupa beli semangka deh ya, apalagi katanya petani mengeluhkan karena harganya sudah sangat-sangat turun akhir-akhir ini ya. Oke deh teman perdua, masih dengan lagu-lagu Produitlist mancanegara, kita tinggalkan lagu darinya Air Weather ya, kita ke lagu berikutnya darinya Joji dengan Game Love.

gak sih? Sebagai salah satu stasiun radio tertua dan bersejarah di tanah air ini, Radio Republik Indonesia RRI terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

0: harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjo aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
1: Hey Tin, serius sekali nggak lihat kiri kanan. Nggak sakit tuh, kepala nunduk terus lihat HP.
0: Apa sih Lin, gabuk kali kau. Nggak tahu apa awak lagi pusing.
1: Alah, kau kapan ya nggak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau gak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol dipinjol gitu? Serius? Yakin kau, Tin?
0: Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus, emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
1: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih, Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Enggak kau tengok tuh berita-beritanya. Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
0: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
1: Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist SLIK OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih, coba-coba pinjol.

Masih di semua 5,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Masih di sini teman Produa di Santai Siang bareng aku Dika ya. Selamat siang untuk kamu semuanya. Jam segini juga kamu udah lagi muter otak nih ya. Aduh, enaknya makan apa ya. Jadi silahkan menikmati makan siang bersama orang-orang tersayang kamu teman Produa. Ada Jaya yang lagi sibuk ya, jemput anak sekolah di hari ini ya. Semangat untuk semua calon ibu terbaik ya. Bukan calon tapi ibu-ibu terbaik ya untuk semuanya. Kumandang azan salat zuhur di jam 12.41 waktu Indonesia Barat. Akan terus bersama Dika ya. Selamat menanti dan juga kita dengar-dengarkan lagu juga nih di siang hari ini teman-teman Produa di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya. Pro 2 Kuliner.

0: nari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

48 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baru aja kita mendengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur atau memperdua. Semoga amalan-amalan yang kita kerjakan tentunya menjadi penolong kita di akhirat kelak ya. Masih akan terus bersama Dika dengan informasi lainnya. Selamat menikmati makan siang juga bersama orang-orang tersayang kamu di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu.

Tinya dan Nanda, teman peradua dengan benar salah hanyalah salah ya. 29 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, udah makan siang, aku pun udah ya. Udah kenyang teman peradua. Udah mulai dengan aktivitas masing-masing ya di informasi olahraga kali ini, di mana kabarnya teman peradua pelatih timnas Spanyol ya, Luis ya, merasa bangga setelah membawa La Roja melaju ke final Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di babak semifinal. Pelatih Spanyol itu turut juga memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada timnas Prancis yang dianggap sebagai salah satu tim terbaik dunia. Namun, ia menegaskan, La Roja juga layak disebut sebagai tim terbaik berkat kualitas permainan yang ditampilkan. Jadi dia bilang ya teman pro 2 ya, hari ini mereka bermain melawan salah satu tim hebat dunia. Tetapi di sisi lain mereka juga menghadapi tim terbaik di dunia, yaitu tim nasional dari Spanyol ya. Jadi menurutnya semangat juang dan juga pengorbanan para pemain menjadi kunci keberhasilan La Roja melangkah ke final ya. Dan dia juga menjelaskan teman peradua sulit untuk menggambarkan perasaannya setelah peluit akhir dibunyikan oleh wasit pertandingan Spanyol versus Prancis ya, di mana ia menyebut keberhasilan tersebut juga merupakan buah dari kerja keras seluruh tim selama beberapa tahun terakhir ya. Pelatih berusia 65 tahun itu mengatakan Spanyol kini hanya tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan impian menjadi juara dunia. Ia menegaskan seluruh tim akan memberikan kemampuan terbaik pada laga final nantinya. Ada teman peradua, akhirnya pertandingan tadi malam ya 2-0 akhirnya Spanyol ya sampai ke tahap laga final ya, dan kita masih akan terus menanti beberapa hari ke depan teman peradua, semoga tim terbaik kamu juga menjadi juara ya. Pastinya pelatih ini juga sangat memberikan penghormatan kepada timnas Prancis yang dianggap sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Namun ia menegaskan teman peradua, La Roja juga layak disebut sebagai tim terbaik berkat kualitas permainan yang ditampilkan tadi malam tentunya. Oke ya, tapi semua sama-sama hebat sih ya. Jadi banyak banget yang ada yang ngerasa aduh udah mengimpikan Prancis ya, tapi sayang sekali harus Spanyol ya masuk ke laga final tentunya. Kita akan terus hadirkan informasi lainnya. Kita ke Salma Salsabi dulu teman-teman, berharap pada timur.

Tahukah kamu, angin kencang adalah angin yang dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan. Setelah mencapai ke permukaan tanah, menyebar ke segala arah, memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado. Angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air. Angin kencang kering dikaitkan dengan badai dengan hujan sangat sedikit. Sementara angin kencang basah diciptakan oleh badai dengan jumlah curah hujan yang tinggi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

2 menit tinggalkan pukul 14 waktu Indonesia Barat dan memperoleh 2. Sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik yang lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 15 ya. Selamat melanjutkan aktivitas hari Rabu hari ini di tanggal 15 Juli 2026 tentunya. Di pertengahan bulan ke-7 di tahun 2026, semoga kebahagiaan terus membersamai dengan kita ya. Nanti akan ada chef yang akan menemani kamu sampai jam 18 waktu Indonesia Barat tentunya. Terima kasih dan semoga informasi yang disampaikan juga menjadi pengingat untuk kita semuanya ya. Teman perdua, apapun yang baik diambil, yang tidak baik dihempaskan saja. Selamat menuju hari-hari bahagia untuk kamu semuanya yang menuju hari bahagia, dan selamat melanjutkan sisa hari-hari Rabu ini teman perdua. Terima kasih, kita masuk ke program jazz musik bersama kami RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
3: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
2: Kreativitas.
3: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
2: Bahkan hobi.
4: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
2: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama, laksanakan.
3: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

Soya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Ya, Tahun Pro 2 senang sekali ya. Kembali lagi nih Chef nemenin kalian untuk hari ini pastinya ya Tahun Pro 2. Dan Tahun Pro 2 dalam menjalani hari ini Tahun Pro 2 ya, harus tetap semangat walaupun mungkin sedikit gedebak-gedebuk ya. Walaupun mungkin ada satu dan lain hal yang memang harus kalian handle lebih banyak lagi gitu ya, ya dalam artian maksudnya kalau mungkin biasanya itu kalian ngehandle 1-2 pekerjaan gitu ya, tiba-tiba ada pekerjaan lainnya gitu ya, nah itu udah menjadi tanggung jawab kita, tapi ya harus menjalaninya dengan menjalani dengan cukup baik, terus juga dengan hati yang senang lah gitu ya Tahun Pro 2, dan juga harus tetap bersyukur gitu ya Tahun Pro 2. Dan ya Tahun Pro 2 seperti biasanya saya bakal menin kamu sampai nanti pukul 19 Tahun Pro 2 ya. 19.00 gitu. Ya. Dan pastinya saya bakal terus menin kamu semua gitu ya, memberikan info-info menarik untuk kamu dan juga muterin lagu-lagu kesayangan kamu pastinya ya gitu. Jadi ya enggak usah risau, enggak usah bimbang. Tetap terus pantengin RRI Pro 2 Lux Mawai aja karena ada chef buat kamu ya yang bakal nemenin kamu hari ini Tahun Pro 2 di sisa hari kamu ya, udah menjelang sore ini ya, siang menjelang sore Tahun Pro 2. Dan yap, seperti itu. Jadi saya bakal terus nemenin kalian ya, enggak kemana-mana, tetap di sini aja gitu ya. So jadi kalian juga harus stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Ya,

Soalnya teman pro 2 barusan aja dari Raim Laude, teman pro 2 dengan Ikro, teman pro 2 ya, salah satu lagu yang cukup luar biasa juga dari Raim Laude, teman pro 2 ya. Sebagaimana kita ketahui gitu ya, kalau seorang Raim Laude udah nyiptain lagu gitu ya, atau ngerilis karya-karya barunya, ya pasti meledak kayaknya. Ya maksudnya ya memang Raim cukup banyak penggemarnya gitu tahun pro 2. Dan juga mungkin bukan cuman penggemar ya karena suka Raimnya kayak gitu, tapi juga suka sama karya-karya dia gitu, lagu-lagu yang Raim Laude buat gitu tahun pro 2. Sampai nah, by the way, tahun pro 2 ini semacam satu buah lagu, apa ya, bilangnya spiritual lah. Salah satu karya spiritual yang cukup syarat makna kita bilangnya ya. Berbeda dengan lagu cinta yang membesarkan namanya, lagu ini tuh kayak nyuguhin refleksi yang cukup mendalam gitu. Tapi uniknya justru sering viral di platform media sosial ya, baik itu TikTok maupun Instagram, sebagai latar musik lah untuk konten-konten mereka gitu ya, para-para netizen. Gitu ya, memang karena lagunya enak juga teman pro 2. By the way, lagu Raim ini cukup menyita banyak perhatian lah kita bilang kayak gitu ya. Banyak juga seperti yang udah Chef bahas tadi, cukup banyak orang-orang atau konten kreator ini menggunakan lagu ini tuh sebagai back sound gitu ya. Atau sound dari apa ya, karya-karya video mereka lah gitu ibaratnya tahun pro 2, atau konten-konten mereka gitu. Jadi cukup cepat melejit juga gitu ya, dan kayaknya orang-orang jadi mudah mendengar gitu. Jadi lebih sering terdengar gitu maksudnya tahun pro 2. Nah, kalau kita ngomongin sebenarnya Ikro ini ngomongin soal apa sih tahun pro 2? Ya sebenarnya ini kayak lagu mengajak pendengarnya tuh untuk refleksi diri lah kurang lebih gitu ya, mengenali soal kerendahan hati manusia gitu tahun pro 2 di hadapan Tuhan kita semua gitu tahun pro 2. Jadi ya banyak hal-hal yang kayaknya kita tuh harus dituntun gitu, harus memohon gitu ya. Supaya jalan kita tuh benar gitu tahun pro 2, karena kita bukan apa-apa gitu lah, kurang lebih Raim mau bilang gitu tahun pro 2 ya. Nah ya, tahun pro 2 memang sudah semestinya kayak gitu hidup ya. Tahun pro 2 kita memang harus punya petunjuk lah kayak gitu ya, supaya kita nggak tersesat dan tidak belok sana belok sini gitu tahun pro 2 ya. Ya pada intinya kita tetap berada di jalurnya kita gitu tahun pro 2, sesuai dengan apa yang udah diperintahkan gitu tahun pro 2 ya. So tahun pro 2, semoga lagu dari Raim Laude ini bisa buat kita semakin apa ya, semakin sadar lah akan diri kita sendiri juga gitu ya tahun pro 2. Dan sadar akan hidup ini, bahwasanya hidup ini harus butuh diarahkan gitu tahun pro 2. Kalau kamu gak punya arah ya udahlah. So by the way, tahun pro 2 saya udah siapin satu buah lagu juga yang gak kalah keren nih ya untuk kamu semua tahun pro 2. Ini salah satu lagu yang cukup luar biasa juga ya, darinya Pamungkas tahun pro 2 dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu tahun pro 2.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Bawi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, yang barusan kalian dengerin lagu yang akhir-akhir ini cukup-cukup banyak dibicarakan ya teman Pro 2. Dan juga satu lagu yang cukup viral lah kita bilangnya gitu ya. Dan juga orang-orang pada ini ya tercuri perhatiannya kayak gitu. Siapa sih sebenarnya yang bawain lagu ini gitu ya. Bahkan ada beberapa netizen yang memang mungkin mereka juga kurang kurang mengikuti musik gitu ya, dunia musik. Jadi kayak awalnya mengira mereka ini satu buah girl band dari luar Indonesia gitu tahun Pro 2. Jadi kayak pada akhirnya mereka tahu gitu setelah belakangan viral di TikTok, akhirnya mereka sadar gitu, wah ternyata ini orang Indonesia dan cukup bertalenta mereka tahun Pro 2 ya. Dan so ya teman Pro 2, by the way, lagu ini tuh cukup apa ya, memadukan beat gitu ya. Dan juga kayaknya cukup ngebuat para pendengar gitu ya bisa ajep-ajep gitu. Enggak, saya bercanda sama Pro 2. Ya pada intinya lagu ini tuh kayak anak muda banget lah ya, fresh banget kayak gitu, sesuai dengan selera anak muda sekarang gitu teman Pro 2. Nah, by the way teman Pro 2, Nona ini salah satu apa ya? Kita bilangnya bukan girl band juga ya, kayak idol-idolan gitu mungkin ya. Saya juga kurang ngerti sih sebenarnya ya. Tapi by the way, mereka cukup luar biasa teman Pro 2. Jadi kayak ada satu channel YouTube gitu ya, yang memang mengundang biasanya para idol-idol K-pop tahun Pro 2 kayak gitu, dan ngebawain lagu mereka di situ secara live tahun Pro 2. Nah, ini menarik nih tahun Pro 2 ya. Dan Nona ini mendapatkan undangan gitu ya untuk membawakan lagu mereka di sana tahun Pro 2 ya secara live gitu. Dan ternyata yang bikin netizen pada geleng-geleng kepala gitu ya, mereka punya skill yang cukup mumpuni dalam dunia tarik suara ini teman Pro 2 gitu ya. Ya karena ketika mereka tampil dengan live cukup membagongkan gitu ya, cukup membuat kita terkesima lah gitu ya, karena memang punya skill banget mereka gitu ya. Suaranya bagus, nggak banyak editan lah, jadi pada intinya sesuai lah dengan rekamannya gitu, sama gitu tahun Pro 2. Bahkan ya banyak juga yang bilang mereka cukup luar biasa gitu tahun Pro 2.

0: Nah, dan juga teman Pro 2 ada beberapa personil dari Nona ini, teman Pro 2 yang memang juga jebolan. Bisa kita bilang jebolan enggak ya? Maksudnya pernah beberapa kali ikut salah satu audisi ajang pencarian bakat yang cukup gede lah di Indonesia gitu, teman Pro 2. Jadi mereka lulusan dari sana juga, bukan lulusan bilangnya, walaupun memang mereka nggak sampai ke tahap yang cukup luar biasa gitu ya, tapi mereka jebolan sana lah ya, intinya udah bisa dikasih yes gitu ya sama jurinya. Itu artinya udah menembus beberapa babak lah teman Pro 2. Walaupun mungkin belum banyak yang mengenal mereka gitu ya, belum sampai ke babak yang cukup gede gitu teman Pro 2. Tapi ya let's say kita bilang mereka okay, kayak gitu ya, karena memang dalam dunia tarik suara juga mereka punya skill yang cukup mumpuni teman Pro 2 gitu.
1: Jalan-jalan dengan sepatu roda kiri kanan, ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Dan saya tahun Pro 2 banyak juga yang ngeparodiin lagu ini tahun Pro 2 gitu ya. Ya mungkin sebenarnya cuma seru-seruan doang gitu ya. Gak ada niat untuk menjelek-jelekan gitu ya. Karena ya mereka juga cukup bagus kok, cukup luar biasa juga gitu ya. Gak banyak yang bisa kayak mereka gitu ya. Cuman para netizen Indonesia, kalian tahu lah, mungkin kalian juga sesuatu yang cukup sering mendengar lagu ini kan, berseliweran di mana-mana gitu ya. Apalagi di media sosial kan, tahun Pro 2. Ya kayak gitulah, pada banyak juga yang ini yang bukan ngerosting ya bilangnya, ya itu tadi parodiin, mereka ngeparodiin ya gitu tahun Pro 2. Gimana Nona ini pas ngebawain lagu mereka ini gitu tahun Pro 2. Ya cukup asik sih sebenarnya lagunya tahun Pro 2, dan Chef sejauh ini cukup suka gitu ya. Cukup excited juga gitu ya kalau ngebahas soal mereka tahun Pro 2. Ya karena memang sebenarnya mereka cukup bagus gitu. Ada satu lagu lagi dari mereka, saya lupa judulnya apa, yang cukup viral juga teman Pro 2 sebelum Rollerblade ini teman Pro 2 gitu. Dan soalnya teman Pro 2 jangan kemana-mana, Chef udah siapin satu buah lagu juga untuk kamu semua teman Pro 2 ya, sembari menemani aktivitas kamu lah ya. Baik, mungkin udah mulai mendekati jam pulang kantor ya, atau atau jam balik kampus teman Pro 2 ya. Ya siapa tahu mungkin kalian lagi di jalan juga, bisa nemenin kalian teman Pro 2. So ini dia Chef kasih untuk kamu semua teman Pro 2, darinya Bernadia kita buat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

kalau an hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.

0: lagi. Surya
1: teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Barusan kalian dengerin darinya Miska teman Pro 2 dengan keras kepala ya teman Pro 2. Kadang-kadang kalau kita ngomongin keras kepala ya, mungkin sesekali keras kepala ini perlu teman Pro 2 ya. Butuh di saat sesuatu yang apa ya, kita bilangnya kadang-kadang kita emang butuh keras kepala gitu teman Pro 2. Tapi kadang-kadang keras kepala ini juga gak baik untuk kita teman Pro 2. Cuman ya, ya namanya hidup teman Pro 2 harus tetap kita laluin dengan berbagai banyak rintangannya kayak gitu teman Pro 2. Dan juga kayak temennya Chef bilang gitu ya, dia selalu ngingetin Chef bahwasanya hidup ini harus banyak-banyak bersyukur gitu, dengan apa yang udah kita dapatin, dengan apa yang udah kita punya, dengan apa yang udah kita perbuat, dan apa yang udah kita capai teman Pro 2 ya. By the way, tadi itu hanya pemanis aja teman Pro 2, keras kepala gitu ya, karena memang di dalam proses kita menuju sesuatu itu harus punya gitu keras kepala gitu teman Pro 2 ya. Tapi juga jangan terlalu berlebihan pastinya teman Pro 2. Jadi ya, harus disesuaikan lah, sesuai dengan situasi dan kondisinya gitu teman Pro 2 ya. By the way, ini salah satu lagu yang cukup manis banget darinya Miska teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong soal manis teman Pro 2, gak kalah manis juga salah satu penyanyi yang udah Chef siapin nih lagunya untuk kamu semua teman Pro 2, supaya juga lagunya bisa nemenin kalian teman Pro 2 di sore hari ini. So teman Pro 2, ini dia darinya Marion Jola untuk kamu semua teman Pro 2. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Saatnya prediksi hybrid di Gibol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa lagi bareng aku Agam Faiz dalam Gibol prediksi hybrid di sore hari ini. Kita akan memprediksi pertandingan Piala Dunia 2026. Dan untuk sore hari ini kita masih memprediksi pertandingan di semifinal Piala Dunia. Dini hari tadi pasti kalian sudah tahu berapa skornya. Prancis melawan Spanyol. Aduh, buat tim Prancis nih, kalian kira-kira gimana perasaan kalian, sakit gak? Ya, ini di luar prediksi kita karena kemarin kita memprediksi, ya, AI juga memprediksi bahwasannya Prancis akan menang 2-1 atau 1-0 lah, ya. Walaupun memang ada kemungkinan beberapa tambahan atau adu penalti, tapi ya berubah dengan seketika, ya. Dini hari tadi, ya, Spanyol berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 2-0. Berarti prediksi kita kemarin gagal, ya, salah gitu. Nah, untuk dini hari nanti sudah ada pertandingan yang tidak kalah seru, ya, antara Argentina versus Inggris di semifinal Piala Dunia. Mainnya jam 2 juga, sama seperti Prancis semalam. Kira-kira nih kalian, prediksi kalian nih gimana? Nah, prediksi kalian antara Inggris dan Argentina ini berapa nih skornya kira-kira? Nah, kalau memang kalian sudah ada, ya, sudah ada berapa skornya, ataupun memang kalian pendukung Argentina, ini udah pada PD semua nih. Ini Argentina pasti bakal menang mudah nih. Tapi jangan begitu, Bos. Ya, Inggris juga punya punya kesempatan untuk masuk ke final karena mereka juga bermainnya bagus, ya. Mainnya bagus. Kemarin mereka juga sebelum masuk ke semifinal, mereka juga berhasil mengalahkan Meksiko, ya. Terus berhasil mengalahkan Norwegia juga di perempat final. Jadi, kalau aku lihat sih ini bakal seru lah, ya. Nah, bagaimana prediksi pertandingan Inggris versus Argentina? Seperti biasa, kita akan ngobrol bareng AI, ya. Kita akan tanya-tanya bareng AI untuk sore hari ini, ya. Oke, ini kalian nih kira-kira nanti malam nonton nggak, ya? AI nonton nggak, ya? AI pasti nggak bisa nonton karena dia memang nggak bisa nonton, ya. Oke, langsung saja kita lihat prediksi hybrid kita di hari ini. Kita sapa dulu AI. Halo AI. Oke, kita akan ngobrol ataupun akan mengulas pertandingan ataupun juga akan memprediksi, ya, pertandingan semifinal nanti malam, ya, ataupun dini hari nanti ada antara Inggris dan Argentina. Gimana nih menurut kamu?
1: Wah, seru sekali. Pertemuan antara Inggris dan Argentina selalu menghadirkan tensi tinggi dan sejarah rivalitas yang kuat. Meskipun kita perlu melihat kondisi terbaru kedua tim, seperti performa pemain dan taktik pelatih, prediksi pertandingan ini pastinya tidak akan mudah bagi keduanya. Siapa nih yang kamu jagokan bakal melaju ke final?
0: Nah, kalau aku kan melihat kedua negara ini, ya, Inggris dan Argentina kan punya kans bagus lah di Piala Dunia, ya. Inggris juga berbuat banyak di Euro kemarin, ya. Dan Argentina juga menjadi juara bertahan, ya, Piala Dunia Qatar kemarin. Ini menjadi bakal seru, ya. Tapi kalau melihat dari segi performa, kayaknya Argentina lebih diunggulkan nih. Menurut kamu gimana?
1: Menarik sekali pandanganmu. Argentina memang menunjukkan konsistensi yang luar biasa dengan statusnya sebagai juara bertahan Piala Dunia dan kehadiran Lionel Messi yang terus bersinar. Di sisi lain, Inggris memiliki skuad muda yang sangat berbakat dan lapar akan gelar, apalagi setelah performa impresif mereka di turnamen Euro belakangan ini. Pertanyaannya, menurutmu faktor taktik pelatih mana yang bakal menjadi kunci kemenangan di laga nanti?
0: Ya, benar, ya. Berarti kita akan ulas dulu taktik, ya. Karena mereka ini bakal menampilkan taktik seperti apa, karena keduanya kan kita tahu sama-sama punya serangan yang bagus, ya, pertahanan yang bagus, ya. Kita ke Inggris dulu nih. Kira-kira menurut kamu taktik seperti apa yang harus dimainkan oleh pelatih Tuchel, ya, saat menghadapi Argentina?
1: Untuk Inggris, Thomas Tuchel mungkin akan menerapkan pendekatan yang sangat disiplin dan taktis. Mengingat potensi serangan Argentina, Inggris kemungkinan akan memperkuat lini tengah untuk meredam aliran bola ke Lionel Messi. Selain itu, kecepatan para pemain sayap mereka akan krusial untuk melancarkan serangan balik cepat saat Argentina kehilangan penguasaan bola. Bagaimana menurutmu? Apakah pertahanan Inggris akan mampu menahan gempuran agresif dari Argentina?
0: Ya, aku lihat Inggris pertahanannya bagus, ya, baik, ya, karena kebobolan mereka kan tidak terlalu besar, ya, tapi sering gitu. Cuma yang harus diperhatikan sebenarnya transisi mereka yang agak kurang bagus, ya. Itu yang sebenarnya harus di ubah oleh Tuchel ya, memainkan beberapa pemain lain seperti Eze ini bisa membuat permainan agak sedikit berubah sih, tapi agak bisa mengelabui juga Argentina untuk tidak bisa membaca taktik Inggris. Gimana menurut kamu?
1: Pandangan yang sangat cerdas. Mengandalkan pemain seperti Eberechi Eze memang bisa menjadi kartu as bagi Thomas Tuchel. Kreativitas dan kemampuan dribble Eze dapat menambah kecepatan serta kejutan dalam transisi dari bertahan ke menyerang. Dengan begitu, Argentina akan kesulitan menjaga ritme dan menebak pergerakan lini serang Inggris. Jika Tuchel mampu menyelaraskan fleksibilitas taktis ini dengan disiplin pertahanan, Inggris punya peluang besar untuk membalikkan keadaan. Menurutmu, siapa pemain bertahan Inggris yang paling krusial untuk menghentikan Lionel Messi?
0: Ya, memasukkan Walker kayaknya bagus deh untuk meredam Messi yang kita tahu bahwasanya sudah mencetak 8 gol kan. Jadi ini menurut aku tepat. Menurut kamu gimana?
1: Memasukkan Kyle Walker memang menjadi langkah yang sangat tepat. Walker punya kecepatan dan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menandingi kelincahan serta kecepatan Lionel Messi. Dengan pengalamannya di level tertinggi, dia bisa menjadi dinding pertahanan yang krusial. Selain Walker, apakah menurutmu Inggris perlu menerapkan penjagaan ganda pada Messi untuk meminimalkan ancamannya?
0: Ya kayaknya nggak usah terlalu ganda karena nanti pemain-pemain lain seperti Alvarez ya, aku takut lolos ya. Oke, kita ke Argentina dulu. Ini kita lihat Argentina juga permainannya juga bagus ya. Bahkan melawan Swiss kemarin mereka memang menang susah payah, tapi ya 3-1 ya lumayan lah ya. Menurut kamu gimana nih Argentina sendiri untuk menghadapi Inggris, apa yang perlu diubah?
1: Argentina sebaiknya fokus pada penguasaan lini tengah untuk mendikte jalannya pertandingan. Dengan begitu, mereka bisa menciptakan lebih banyak ruang bagi Lionel Messi untuk berkreasi, sekaligus membuka peluang bagi penyerang lain seperti Alvarez untuk memberikan ancaman. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah serangan balik Inggris yang cepat, sehingga disiplin pertahanan transisi akan sangat krusial bagi lini belakang Argentina. Menurutmu, apakah Argentina perlu lebih berhati-hati dalam menekan agar tidak terlalu terbuka di belakang?
0: Ya, Argentina harus bermain hati-hati emang ya, karena memang Inggris punya counter attack yang cukup bagus ya kan. Nah, cuma Argentina kalau aku lihat asal melawan tim-tim Eropa ini dia agak sedikit ini ya, agak sedikit pede gitu ya, agak pede gitu ya. Tapi karena kepedean itu yang membuat mereka jadi lupa gitu, lupa akan pertahanan dan sebagainya. Nah, melihat performa pemain-pemain Argentina ini, siapa nih kira-kira yang bakal menonjol nanti melawan Inggris?
1: Tentu saja, Lionel Messi akan tetap menjadi pusat perhatian dengan kreativitas dan kemampuannya mengubah jalannya pertandingan. Selain dia, Julian Alvarez juga bisa menjadi pembeda dengan kecepatannya dan ketajamannya di depan gawang. Kombinasi antara pengalaman dan semangat muda ini yang membuat Argentina selalu berbahaya. Menurutmu, siapa yang akan lebih bersinar di antara keduanya dalam pertandingan nanti?
0: Ya, Lionel Messi pasti bakal jadi apa ya, jadi utama lah ya, jadi pemain yang paling menonjol lah nanti melawan Inggris. Apalagi ini kan katanya ini pertandingan pertama dia melawan Inggris ya sepanjang karirnya gitu. Jadi ini jadi kans bagus lah buat dia ya. Oke, ngomong-ngomong formasi Argentina bakal diturunkan seperti apa menurut kamu?
1: Untuk formasi, Argentina kemungkinan besar akan tetap mengandalkan formasi 4-3-3 yang fleksibel. Formasi ini memungkinkan Lionel Messi mendapatkan peran bebas di lini serang untuk mencari ruang dan mendistribusikan bola dengan leluasa. Di tengah, mereka kemungkinan akan menempatkan 3 gelandang pekerja keras yang solid untuk menjaga keseimbangan dan memotong serangan lawan sebelum mencapai pertahanan. Sedangkan di lini belakang, 4 pemain bertahan yang disiplin akan siap menahan gempuran Inggris. Bagaimana menurutmu? Apakah formasi ini cukup solid untuk meredam kecepatan para pemain lawan?
0: Boleh lah ya. Formasi ini memang sering digunakan oleh Argentina ya. Jadi kalau misalnya kita ganti-ganti formasi, takutnya nanti bakal nggak sejalan dengan misi pelatih kan, misi pemain dan sebagainya. Oke, Inggris sendiri nih formasinya seperti apa nih menurut kamu yang cocok lah untuk melawan Argen?
1: Untuk Inggris, formasi 4-2-3-1 bisa jadi pilihan yang sangat baik untuk menghadapi Argentina. Dengan menempatkan 2 gelandang bertahan yang tangguh, mereka bisa memberikan perlindungan ekstra untuk lini belakang dan meredam pergerakan Lionel Messi. Di depan mereka, trio gelandang serang bisa memberikan kreativitas dan kecepatan untuk melancarkan serangan balik cepat. Formasi ini menyeimbangkan antara pertahanan yang solid dan ancaman serangan yang mematikan. Apakah menurutmu formasi ini akan efektif melawan Argentina?
0: Ya, boleh lah ya, 4-2-3-1 mengandalkan Harry Kane di depan ya kan. Nanti ada Modoke juga di sana, ada Gordon ya. Ini mungkin bisa membantu Harry Kane ya untuk menembus jantung pertahanan Argen ya. Ya sangat realistis lah ya. Oke, kita akan memprediksi pemain Inggris yang paling akan menonjol melawan Argentina. Siapa nih kira-kira menurut kamu?
1: Dengan Harry Kane sebagai ujung tombak, ditopang oleh pemain kreatif dan cepat di sekitarnya, Inggris punya potensi besar untuk menonjol. Pemain seperti Anthony Gordon atau Noni Madueke bisa menjadi kreator peluang yang sangat berbahaya, membuka ruang bagi Kane untuk mencetak gol. Kombinasi antara insting mencetak gol Kane dan kecepatan para gelandang serang bisa memberikan ancaman konstan bagi pertahanan Argentina. Menurutmu, apakah koneksi antara Kane dan para pemain sayap akan menjadi faktor penentu di pertandingan nanti?
0: Ya, pasti itu bakal sangat berpengaruh ya, kiri dan kanan dari Inggris ya. Ada di kiri ada Gordon ya, di kanan ada Madueke, ini juga jadi pengaruh besar ya. Seperti Saka juga harus diturunkan nih melawan Argentina. Kita tahu Saka itu juga cukup baik ya di lini serang Inggris ya, walaupun dia sering dicadangkan. Menurut kamu gimana?
1: Betul sekali. Bukayo Saka adalah pemain yang sangat versatile dan memiliki kemampuan luar biasa dalam membuka ruang serta mencetak gol maupun asis. Meskipun seringkali masuk sebagai pemain pengganti, pengaruhnya di lapangan sangat nyata dan bisa mengubah dinamika permainan dengan cepat. Kehadirannya memberikan Tuchel opsi taktis yang fleksibel, baik untuk menambah daya gedor maupun mempertahankan keunggulan. Menurutmu, lebih baik Saka diturunkan sejak awal atau sebagai kartu kejutan di babak kedua?
0: Ya, kalau terakhir permain Saka itu kan sering diturunkan di babak kedua gitu ya. Jadi kartu as lah ya. Tapi bisa saja sih dicoba aja dulu di awal pertandingan ataupun jadi line up ya kan, masuk ke starting line up. Untuk buat kejutan ya kan bagi Argentina, itu bisa saja sih. Gimana nih menurut kamu?
1: Itu ide yang sangat menarik. Memulai pertandingan dengan Saka di starting line up bisa langsung memberikan tekanan intens sejak menit awal, memanfaatkan kecepatan dan kreativitasnya untuk membongkar pertahanan Argentina lebih cepat. Strategi ini juga bisa memaksa Argentina untuk mengubah rencana permainan mereka lebih awal. Namun tentu ada risikonya jika Saka mengalami kelelahan atau cedera di babak kedua, di mana kehadirannya bisa jadi sangat krusial. Menurutmu apa pertimbangan terkuat Tuchel untuk memilih salah satu opsi tersebut?
0: Ya pertimbangannya kan mungkin kan untuk seandainya mereka ada target ke final ya. Jadi beberapa pemain-pemain ini memang harus diturunkan, harus lebih cerdas lagi dalam memilih gitu. Takutnya diporsir di semifinal, nanti di final jadi nggak maksimal kan, seperti itu. Oke, terakhir nih kita akan memprediksi skor yang realistis untuk pertandingan antara Inggris versus Argentina. Berapa nih?
1: Mengingat kekuatan kedua tim yang berimbang, prediksi skor yang realistis bisa saja berakhir imbang 1-1 di waktu normal, atau kemenangan tipis 2-1 bagi salah satu tim yang berhasil memanfaatkan peluang di saat-saat krusial. Pertandingan ini pasti akan berjalan menarik dengan adu taktis yang ketat.
0: Ya, imbang dan menang 2-1 siapa? Inggris apa Argentina?
1: Baik imbang maupun kemenangan 2-1, peluangnya terbuka bagi kedua tim. Inggris dengan serangan cepatnya bisa saja unggul tipis, begitu juga dengan Argentina yang punya kreativitas Messi. Kita lihat saja nanti siapa yang lebih siap dan efektif di lapangan.
0: Oke, jadi ini kamu nggak tahu nih, nggak bisa memprediksi nih siapa yang menang nih, apa Inggris atau Argentina?
1: Tentu saja saya tidak bisa memilih satu pemenang secara pasti, karena hasil pertandingan sepak bola itu sangat dipengaruhi banyak faktor di lapangan, mulai dari taktik, kondisi fisik pemain, hingga keberuntungan. Keduanya punya kekuatan yang sama-sama besar dan berpeluang untuk menang. Menurutmu, apa faktor krusial yang bisa mengubah keadaan nanti?
0: Oke, kamu bingung ya? Artinya bingung siapa yang menang. Jadi AI ini nggak tahu dia. Dia katanya dia imbang ini. Bisa saja menang Argentina, bisa saja menang Inggris gitu kan. Jadi tidak ada titik temu nih AI-nya. Artinya dia memprediksi imbang. Ya, artinya pasti akan ada babak tambahan dan akan ada adu penalti. Nah, setelah adu penalti pun AI bingung nih siapa yang menang juga enggak tahu siapa yang menang nih. Oke, kalau aku prediksi sih Argentina menang ya 1-0, atau juga akan dilanjutkan dengan adu penalti untuk kemenangan Argentina gitu ya. Itu prediksi aku. Bagaimana prediksi kalian? Nah, pemenang dini hari nanti antara Inggris dan Argentina akan bertemu dengan Spanyol di final Piala Dunia nanti di tanggal 20. Gak kalah seru nih. Semalam bolanya seru banget, nanti malam juga seru banget ya. Jadi kalian tuh jangan lupa nonton, jangan lupa saksikan pertandingan Piala Dunia 2026 di semifinal antara Inggris versus Argentina yang akan berlangsung dini hari nanti pukul 2 pagi. Oke? Akhir kata aku yang bertugas Agam Faiz undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Kamu baru aja dengerin prediksi Hybrid di Gibol.

nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter

Saya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2 masih bareng dengan Chef lagi ya teman Pro 2, karena Chef masih bakal di sini terus ya. Menemani kalian semua pastinya ya. Dan ya teman Pro 2, buat kalian semua yang mungkin baru balik dari kantor kayak gitu ya, dari kesibukan kamu hari ini gitu ya, gak apa-apa, tarik napas sejenak gitu teman Pro 2, sembari juga mungkin mempersiapkan diri menjelang maghrib lah teman Pro 2 gitu. Jadi kayak ambil napas sejenak sambil juga beristirahat kayak gitu. Atau mungkin kamu yang sedang berada di jalan teman Pro 2 ya, lagi nyetir gitu ya, sambil pantengin dari Pro 2 Lux Mawe gitu ya, tetap harus fokus ya. Walaupun kita udah capek seharian teman Pro 2, sekurang-kurangnya fokus dulu di jalan, karena pastinya ada keluarga tercinta yang menunggu kita di rumah teman Pro 2. Kita harus pastiin kita sampai dengan selamat gitu ya, sampai dengan ke rumah. Karena by the way, orang-orang rumah pasti juga menantikan lah kehadiran kita gitu ya, sepulang kita dari aktivitas kita hari ini teman Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Dan kalian gak perlu susah-susah gak perlu sedih-sedih kalau kalian lagi sendirian teman Pro 2, karena Chef masih bakal di sini terus ya, tetap nemenin kalian di RRI Pro 2 Lux Mawe pastinya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu. Sore Ceria, teman terbaik kamu.

sore ceria, teman terbaik kamu. Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wow,
1: halo semuanya.
0: Selamat malam.
1: Dan selamat malam juga buat teman Prodio di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Biasanya di studio.
0: Berbeda ya.
1: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Jadi pasti stay tune terus di MLC Music.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi. Yeah.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
3: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
3: Malam.
0: Asik. Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
3: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau ini ada bete
3: lagi
0: ya?
3: Sedih ini, lagi sedih.
0: Lagi sedih. Kaki-kaki.
3: Italia.
1: Wah, Italia.
3: Masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Oh, Spanyol, bener.
0: Ya, dukung siapa yang menang?
3: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
4: ya. Siapa? Polo.
3: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
3: Puyol.
1: Pemain, 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
3: Pemain, Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare?
3: Argentina.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang nih?
3: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
3: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
3: Seru ya,
1: biar seru. Bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
3: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Chelsea. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
3: Karena kan ya. Lia mau
1: apa mau datang, nyanyi
3: iya, langsung iya, memimpin iya, Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final. Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: gokil,
0: banget.
1: Gokil.
0: Emang nih zaman-zaman gua kecil.
1: Bener, era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu.
1: Tuh.
0: Ini ya, apa namanya? Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Yeah.
1: Iya, itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu.
3: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay,
3: kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
3: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum
1: ada
3: halte gitu, jadi nggak tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
3: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
3: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
3: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
0: Yeah.
3: Nah, memang kita kan tumbuh di Cilduk itu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita race in Cilduk lah gitu ya.
1: Jadi
3: benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Ya, tapi pasti juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti.
3: Teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
3: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Cilduk internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk Cafe gitu namanya. Bisa aja,
1: karena gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
3: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
3: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya, musik ya.
1: Hmm.
3: Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi
2: 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow. Wow.
1: Itu gak bentar, Bey.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain. Yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman-teman.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, aku 2000.
2: Oke.
1: Okay. Bener. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Ya. Betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: Ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
1: Benar.
2: Udah dibiayain, sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Benar.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi, tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah.
2: Karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin bahwa kita ingin membangun perusahaan kita sendiri. Dan Musika juga setuju, ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget. Karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
2: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu, jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru, bener.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
1: Ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya bener juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Siapa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
2: Kita gak gocap kan.
0: Berapa tuh?
2: 2000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Itu udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side.
1: Oke.
2: Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke.
2: Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Yes.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris aja gitu maksudnya.
0: Terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu.
0: Iya.
2: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Enggak ada pilihan yang enggak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cintai Numbunuku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai ngelenek sebenarnya.
0: Iya, iya,
2: iya. Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini apa,
2: banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
0: Wow.
2: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang gue pengen denger lagu yang Cintai Munuku apa kayak Cintai Munuku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga enggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Sweet dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana,
2: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Ini tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: Iya, 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng
1: gitu. Benar.
0: Pecahkan ayam dipecahin, jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga ikonik banget dari The Massive ya kan. Sudah perih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya bisa tiba-tiba langsung private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sebiar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima udah pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses ya, gitu ya, kesurupan.
3: Kita disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak mana? Seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Mana kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Ini kayak itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Bener. Lepasin gitu ya.
2: Bener.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu, kertas.
2: Kan? Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic giling. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu, itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: kertas, kita lipat-lipat sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: udah
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu mimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Nah,
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Keren, keren banget. Wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Contohnya mungkin
2: seru.
4: Mungkin kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival. Yes, betul. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu yang
3: apa tuh? Apa tuh? Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan. Itulah.
2: Ya riset bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh. Oh. Yang paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah.

0: gula batu, ya, gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Nah,
1: yes.
0: The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, mm-hmm, tapi yes or no question.
1: Oke, okay, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya gak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Benar-benar.
1: Semoga gak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh deh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi, okay, ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kare.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke. Okay.
0: Luar itu kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih. Sorry.
0: Oh udah tahu. Sabar, sabar.
1: Semuanya,
0: semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan, boleh. Lanjut, lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya maksudnya. Saya musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan, okay, penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay, no ya.
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi, vokalis, yeah, vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. No. Ya, berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini enggak suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay, seroto, seroto,
0: seroto.
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke, okay,
0: okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke.
0: Okay. Serangga, oke, okay, coba boleh diskusi dulu. Karai, kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh boleh, aduh, boleh.
3: Dia siapa, dia siapa. Dia.
1: Oh boleh.
0: Pakar
1: boleh.
0: The Massive boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke, okay, okay, jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond?
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih.
1: Ini susah nih, cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Wah. Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo.
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung bukan tebak saja.
2: R. Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak, langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya. Drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting?
1: Cutting?
0: Apakah Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Oh, masih jauh. Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. Serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
1: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Jadi gitu dong, Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya katanya.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil. Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1 2.
1: Ya, Pak Jaif, benar.
3: Gokil. Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti
0: nice.
1: Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
3: Pasti itu. Pasti
0: yang ya? Produserin coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Eh, kenapa?
3: Ding, tembus suaranya.
1: Tembus.
0: Oh alah.
3: Di rumah kan?
1: Iya, iya.
3: Kalau ada tukang bas lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, masak dulu.
1: Makan dulu.
0: Bener sih. Daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive bener.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya gini go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya. Sudah kutulus dengan cum laude. Oke, okay, nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak iya, Wai itu langsung. Oh, Kang Capung. Edi.
0: Itu tadi ya. Mungkin
1: bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
1: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke.
3: Okay. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insyaallah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia. Betul.
0: Siapin
1: sekali
0: ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: juga.
3: Tahun.
0: Awal tahun
1: ya. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih Dewas.
0: Thank you banget Dewas.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul
1: yang
0: banget.
1: Yang sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Oke, masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo,
0: Rudape.
1: Halo. Apa kabar?
0: Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 acara tadi. Apal enggak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jakarta nanti di Desember. Wis,
0: oke. Oke, nih kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, okay, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, okay, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On Our Own.

Ini karena cuma satu lagu ya, karena nggak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta Ini Membunuhku. Yuk.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi.

95.2 RRI Pro 2 FM Lox, Mawai, teman terbaik kamu radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Lox Mawai Aceh Utara, apa kabarnya malam hari ini ya? Alhamdulillah, Egy Putra kembali menyapa kamu semua. Setelah tadi kamu seru-seruan barengan The Massive ya, langsung dari Pro 2 Jakarta, Music Live Chat yang selalu nemenin kamu from the Monday to the Friday ya. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, jam 7 sampai dengan jam 8 malam, teman Pro 2. Dan jangan lupa di hari Minggu juga ada ya, selain malam Minggu, tapi di hari Minggu, malam Senin, jam 7 itu diingetin lagi ada musik indie. Jadi musik-musik yang keren, yang ada di daerah, yang punya literatur keren ya, referensinya ada dari Pro 2 Pro Indie setiap hari Minggu dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Apa kabar kamu? Egy Putra nih nemenin kamu lagi malam hari ini. Semoga gak bosen dan semoga bisa menghibur kamu ya di malam Kamis ini tentunya, teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita sudah memasuki waktu sholat Fardu Isya wilayah Lok Sumawaya Ciutada dan sekitarnya. Sebelum melanjutkan aktivitas ini itu, mungkin ada baiknya ya kalau kita menjalankan ibadah salat fardu terlebih dahulu, sebelum nongkrong sampai tengah malam, sebelum badan sudah lelah-lelah, mari kita tunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim tentunya. Selamat menunaikan ibadah salat fardu isya sesaat lagi bersama RRI Pro 2 FM Lok Sumawaya, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Barang siapa memberi dan menolak karena Allah dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika datang bulan suci Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada para sahabat. Kata Nabi, Ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaq fihi abwabul jahim, wa fihi laylatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada bulan itu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, dia tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dalam hidupnya. Ini adalah salah satu di antara khutbah Nabi tentang keutamaan Ramadan yang kita bisa renungkan untuk menjadi motivasi buat kita. Salah satu yang paling penting dari keutamaan Ramadan itu adalah puncaknya, di dalam Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau kita beribadah di malam itu dengan satu jenis ibadah, itu lebih baik nilainya di mata Allah daripada kita beribadah dengan ibadah yang sama selama 80 tahun lebih. Kemudian Allah juga Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Ramadan itu syahrun unzila fihil Qur'an. Syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang Allah pilih. Allah memilih di antara 12 bulan dalam satu tahun Hijriah, yaitu Ramadan, untuk Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah memilih Jibril di antara banyak malaikat, kemudian Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara banyak nabi, maka begitulah Allah memilih Ramadan di antara banyak bulan. Sehingga di sini menunjukkan betapa mulianya Ramadan, sebagaimana mulianya Jibril di antara malaikat, sebagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara manusia, maka begitulah mulianya Ramadan di antara waktu-waktu yang lain. Sehingga siapa yang ingin dimuliakan dengan kemuliaan yang sama, maka dia harus memuliakan Ramadan. Siapa yang ingin diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya seperti Allah meninggikan derajat Jibril, Rasulullah, Ramadan, maka jadikan Ramadan itu sebagai bulan untuk memperbanyak amal soleh. Karena satu-satunya cara kita memuliakan Ramadan adalah dengan beramal soleh. Dan ketika Allah memilih Ramadan sebagai bulan Al-Quran, itu juga berarti kita dianjurkan untuk banyak membaca dan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi setiap Ramadan mengkhatamkan Al-Quran dengan pemaknaannya, dengan tadaburnya, bukan hanya tilawahnya. Bahkan Nabi suka sekali membaca Al-Quran di dalam salat tarawihnya dengan bacaan yang panjang. Satu rakaat beliau membaca satu surat Al-Baqarah. Satu rakaat berikutnya beliau membaca satu surat Ali Imran. Bahkan kadang beliau pernah membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am hanya dengan satu rakaat saja. Ini menunjukkan betapa semangat Nabi SAW untuk lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu luar biasa. Kemudian Ramadan juga disebut sebagai Syahrut Taubah, bulan diampuni dosa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua amal soleh yang ada di bulan Ramadan itu sebagai penggugur dosa-dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan ikhlas, Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat tarawih di malam-malam Ramadan dalam keadaan beriman dan sungguh-sungguh, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, memberikan makanan bagi orang yang berbuka, itikaf, Lailatul Qadar, sedekah, dan seterusnya. Semua kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan adalah maghfirah dan taubah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa bertaubat di bulan Ramadan atas kebiasaan-kebiasaan buruk kita sebelum ini, maka akan sangat sulit bagi kita untuk bertaubat di bulan-bulan yang lain. Karena biasanya bulan Ramadan itu mood kita lagi bagus. Di bulan Ramadan itu iman kita lagi bertambah. Sehingga kalau di bulan Ramadan kita tidak mampu bertaubat, rasa-rasanya berat bagi kita bertaubat di bulan yang lain. Jadikan Ramadan sebagai bulan pengakuan dosa, bulan meminta ampun,
dan bulan untuk berjanji tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara fadail, keutamaan-keutamaan Ramadan. Semoga kita bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di bulan yang berkah ini. Barakallahu fikum.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Hello, 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hai. Ada suaranya yang paling syahdu sih kalau kata aku ya, Tulus Interaksi.
1: Manalah ku tahu datang hari ini.
0: By the way, kamu termasuk orang yang gampang gak sih interaksi sama orang lain, teman Pro 2? Gampang-gampang susah, mungkin bisa jadi ya. Karena ini terkadang kalau kita mudah akrab, kayak mudah membaur, takutnya pangsa pasar kita, lawan bicara kita malah kayak gak interest gitu, kayak gak welcome gitu, teman Pro 2. Kan kita jadi kikuk ya, si paling interaksional ini kan ya. Maka dari itu mungkin sebagian orang tuh ada kayak memilih kayak, ya butuh waktu ya, need the time to calling down kali gitu ya. Butuh waktu untuk lirik ke kanan, lirik ke kiri dulu, atas bawah gitu kan. Ini pangsa pasar gue bukan ya, maksudnya target ngobrol, bukan pangsa pasar yang sebenarnya, enggak gitu ya. Atau malah kamu orangnya pantang dipancing aja nih, kalau udah dipancing ngobrol ya, udah mulai dibasa-basiin duluan, kamu bisa langsung auto extrovert, bisa langsung jadi kayak orang wow gitu, terpingkal-pingkal, terheboh-heboh sendiri gitu. Ya enggak salah sih ya, tapi dimanapun kita berada, apapun tipenya kamu, kayak gimana pun kamu, please jangan lupa untuk situasional, teman Pro 2 ya. Apa tuh situasionalnya, Gi? Ya kita tahu aja gitu, di mana kita berdiri gitu kan ya. Di mana kita harus menyesuaikan diri dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu kan. Jangan langsung gubrak-gubrak kunjreng gitu kan. Orang yang dituju kayak juga akan kayak gimana gitu. Ya kalau emang segenre, kalau emang sefrekuensi ya kan. Kalau enggak kan kasihan aja ya kan, orang yang ada di depan kamu mungkin kayak jadi malu atau salting ya, atau apa gitu ya kan. Jadi sebelum kita mengenal lawan bicara kita ya, atmosfer kita berdiri di mana, kita pahami dulu deh cuacanya ya, biar kita bisa imbang aja gitu, gimana mau ngikut ke kiri ke kanannya dah.

semoga di masa depan kalau kita berumur panjang, semoga kita ketemu lagi. Kata The Massive, dengan ketika semuanya akan menjadi sebuah kenangan. Masya Allah, panjang banget judulnya. Ya ini tuh kayak langsung dejavu gak sih, dejavu? Enggak terjavu, enggak dejavu banget sih ya. Soalnya baru tadi kan, dari jam 7 sampai jam 8 tadi, 1 jam bersama The Massive dalam Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Tiba-tiba aku langsung muter lagu ini ya, pertama kali keluar di tahun 2024 kemarin. Emang ini lagu, padahal lagunya asik sih ya. Dari judulnya aja udah oke banget tuh, ketika semuanya akan menjadi sebuah kenangan judulnya ya kan. Cuman kayaknya lagu ini dibandingkan lagu hitsnya beliau, mereka-mereka di Massive ini di awal-awal dulu tuh kayaknya gak se-happening yang lagu-lagu sebelumnya ya kan. Ya aku kebayang aja gak ada begitu banyak gitu ya, dari apa ya, Cinta Ini Membunuhmu, Merindukanmu, Rindu Setengah Mati, Ilfil, apalagi banyak selama aku itu merindukanmu ya kan. Banyak, ada Dilema, ada yang kau takkan pernah sadari, apa sih judulnya lupa aku, pokoknya that's all. Kalau udah ngomongin The Massive, lagunya masya Allah kayak gak gampang terlupakan ya kan, lagu-lagunya yang kemarin. Dan semoga launching singlenya ya tadi ya, yang berbahasa Inggris, semoga bisa sesukses hits mereka di masa lalu, teman Pro 2 ya. Kita berani ke Far Away From Jesse Reyes. Nanti juga ada Dua Lipa, ada Benson Bond juga. Kamu masih mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2 malam hari.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Deh, anak baru di kelas kita kakinya pincang loh, lucu banget.
3: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita, tapi dia tetap punya perasaan tahu.
2: Dari aja,
3: setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita, tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
2: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
3: Nah, gitu dong.
4: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Sari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

lagu miliknya 420 featuring Cerita Utami. Teman Pro 2 udah tahu dong ya. Masih mendengarkan Agi Putra di Pro 2 Vlog Spoil malam hari ini. By the way, banyak orang menganggap bahwa seseorang terlihat berkelas karena memiliki kekayaan, barang mahal, atau gaya hidup yang mewah. Padahal, kelas berkelas tidak selalu berkaitan dengan kondisi finansial maupun hal-hal yang bersifat materi. Ya, menurut sudut pandang psikologi, pribadi yang berkelas lebih banyak tercermin dari cara seseorang berpikir, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Hal-hal kecil seperti komunikasi, kepercayaan diri, serta pengendalian diri dapat memberikan kesan positif yang kuat, teman Rodoa. Well, seseorang yang tidak perlu mengenakan barang bermerek atau menunjukkan kemewahan untuk terlihat memiliki kualitas diri yang tinggi, justru hal tersebut ya, termasuk sikap dan karakter, masih sering sekali menjadi faktor utama yang membuat seseorang dihargai oleh orang sekitarnya. Nah, ini ada beberapa hal nih yang nunjukin kalau kamu udah termasuk berkualitas, berkelas elegan, yang tentu bukan hanya dinilai dari sisi harta, jabatan, ya, kerjaan, dan segala sesuatu. Yang pertama adalah percaya diri tanpa kesombongan. Why? Karena orang-orang kelas atas membawa diri mereka dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka tidak membutuhkan validasi eksternal untuk membuat dirinya berharga. Ya, sekali lagi nih, orang-orang kelas atas

sekali lagi ya, membawa diri mereka dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka tidak membutuhkan validasi eksternal untuk membuat dirinya berharga. Ya, menurut psikologi, mereka percaya pada diri mereka sendiri dengan sepenuh hati. Selain itu, mereka yang berkelas sama sekali tidak sombong dan tidak berusaha untuk pamer, teman bro doa. Ada lagi nih, bahasa tubuh juga nunjukin nih ya. Dalam hal bahasa tubuh, bergerak dengan sesuatu bisa nunjukin tanda golongan atas ya. Postur tubuh, kontak mata, dan beberapa otentik gerakan bisa memberikan spektrum keanggunan ya, atau keeleganan seseorang. Dan bersikap elegan menunjukkan seseorang memiliki harga diri yang baik dan tahu cara mengelola kesan pribadi sehingga dapat membuat kamu tampak sehat secara mental. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi nih, ini juga yang sering banget aku bilangin sama kamu semua ya. Untuk mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Orang-orang yang dominan sering mengucapkan tolong ketika ia membutuhkan pertolongan. Dan mengucapkan terima kasih ketika merasa dipermudah. Ini udah nunjukin kalau seseorang itu tampil berkelas ya. Dan secara psikologis, perilaku yang santun menunjukkan rasa hormat, didikan yang baik, dan kecerdasan emosional yang kuat, teman bro doa. Orang yang tidak suka bergosip Orang yang tidak suka bergosip atau mencari perhatian kemanapun mereka pergi seringkali dianggap lebih canggih daripada orang kebanyakan. Kebijaksanaan dan dedikasi terhadap privasi menunjukkan bahwa mereka memegang kendali dan dewasa. Karakteristik tersebut sering dikaitkan dengan status sosial, teman bro doa.

didengerin tadi tuh yang udah aku bacain buat kamu ya, bisa ditutup dengan kebersihan dan kerapian ya. Perawatan diri yang dasar membuat bagian besar dari kesan yang kamu buat pada orang lain ya. Kuku bersih ini hal-hal yang kecil sebenarnya ya. Kuku bersih, pakaian rapi, gak harus bagus, gak harus mewah ya. Sepatu kamu juga lumayan bersih, dan perawatan diri dasar bawaan basic kamu tuh akan memberikan kamu berpenampilan elegan dan berkelas. Jadi elegan atau berkelasnya kamu tuh gak dari faktor saldo doang, teman Pro2, kagak.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Aku.
2: Baca aku.
1: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
3: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan

0: Batas senja, nanti kita seperti ini.
1: Yakin semua indah, pejamkanlah mata.
0: By the way, sekali lagi selamat malam paling indah buat kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 FM Lox Mawe malam hari ini. Pengen nanya sama kamu, ya, seberapapun usia kamu saat ini, apakah kamu sudah terbayang apa yang akan terjadi di depan sana, teman Pro 2? Karena bagi aku pribadi, dari pandangan kacamataku gitu ya, segala macam hal yang berseliuran di benakku tuh udah mulai banyak gitu ya. Nanti kalau udah gak siaran, aku kayak gimana gitu kan. Kalau panjang umur, insya Allah sehat, setelah pensiun nanti harus kayak gimana gitu kan ya. Nah, mungkin hal yang sederhana yang kamu jalani saat ini, karena mungkin usia kamu masih muda dibanding aku, of course ya. Setelah kuliah nanti atau setelah tamat SMA nanti, apa yang akan aku teruskan gitu ya kan. Mau kuliah tapi hati kamu berbisik, sepertinya jiwa kamu gak untuk kuliah gitu. Atau buat kamu yang alhamdulillah sudah berkuliah saat ini, terus lagi dalam tahapan baru mau ngajuin judul skripsian, terus nanti sesudah sidang wisuda, gak ngopong noternya ya kan. Pernah gak sih terpikir seperti itu? Kalau pernah, itu adalah hal wajar teman Pro 2. Ya, tidak ada satu manusia pun yang bisa memprediksi kehidupan kita ke depan itu seperti apa. Tugas kita manusia ini nih, hanya menjalani hidup sebaik-baiknya dan banyak-banyak berdoa ya. Mungkin yang dikatakan kekuatan langit itu yaitu ketika orang tua mendoakan kita, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang sayang sama kita. Maka dari itu, mulailah terbiasa ya, direspon sayang sama orang. Karena insya Allah, kalau orang udah sayang sama kita tuh kan pasti ngedoain ya. Kecuali orang yang julid, orang yang agak-agak sengkleh gitu. Tapi aku yakin banget, doa jelek dari orang yang kurang beruntung itu juga bakal berefek positif kok dalam hidup kita ya. Jadi jangan terlalu overthinking, karena ini memasuki jam-jamnya overthinking ya. Terlalu banyak pikiran yang menari-nari di pikiran kita, itu wajar. Artinya adalah kita berpikir dalam hidup kita itu adalah wajar. Tapi kalau udah terlalu, itu tidak baik teman Pro 2. Dan aku juga sering banget bilang di siaranku, segala hal yang berlebihan itu tidak baik, kecuali rasa sayang kita sama orang tua kita, sama keluarga kita, dan tentunya berlebihan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Eric Nam, Only for a Moment. For the next song, kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Lox Mawe malam ini.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Audela, lagi-lagi ya, sia-sia. Kalau publik yang seneng banget sama musik tahu jejak karirnya Audela dari Tertawan Hati. Gila, itu lagu emang tingkat kesulitannya tuh tinggi banget dan sering mendapatkan applause ya untuk orang-orang yang bisa membawakannya dengan baik. Dan tahun lalu 2025 Audela kembali merilis Sia-Sia yang lagi kamu dengar sekarang ini, teman Pro 2. Ya, untuk kamu semua yang besok punya planning apa ya? Yeay, mau tahu dong. Selain kamu udah mulai sekolah yang adek-adek. Terus buat kamu yang mau sidang mungkin, ya kan? Aku lumayan salut tuh sama mahasiswa-mahasiswi di Aceh ya. Khususnya Lok Semawe, karena persiapan dari Sempro terus sidang tuh lumayan riuh sih ya. Selain menyiapkan proposal, skripsi, selain menyiapkan skripsi untuk sidang kamu tuh, ada kebutuhan X yang mungkin dulu tuh di zaman aku tuh gak ada tuh yang kayak gitu gitu ya. Aku gak ngerti sih, satu budaya di Aceh mungkin karena aku gak menyelesaikan kuliah di Aceh. Jadi ya aku pikir itu cukup menyita perhatian, waktu dan dana. Ya you know what I mean ya. Aku gak ngedetailin itu, takut ada beberapa pihak yang ngerasa agak gimana-gimana gitu. No, aku hanya nge-review dari beberapa orang yang pernah aku tahu ya, jejak mereka-mereka untuk menyelesaikan kuliahnya. So, gimana dengan kamu? Adakah persiapan ini dan itu yang kau anggap sulit? Kalaupun iya, sabar. Yang melalui hal itu tuh gak cuman kamu, banyak orang, ya kan? Jadi serius apapun, ya dilewati dengan sukacita deh, ya.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Capeknya, benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Iya, Kak. Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat. Gitu. Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari.

Dari media informasi dan hiburan program A2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, bulan bintang garis menyilang from Wijaya 80 featuring Sal Priadi, teman Pro 2, kembali menemani kamu semua malam hari ini ya. Lagu ini juga menceritakan bagaimana seseorang yang berbeda keyakinan ya, tapi memiliki perasaan yang ahem-ahem. Oh, gimana tuh, kadang-kadang kita juga bingung ya teman Pro 2 ya. Untuk bisa, kan kita gak bisa menerka-nerka perasaan kita, ya kan? Hanya saja kita bisa sedikit menghentikan suara hati. Oh, dalam kali ya kan, menghentikan suara hati di awal. Kalau udah berjalan tuh pasti udah ada gesekan-gesekan trigger, ya kan? Udah terbangun chemistry, ya kan? Udah mulai ada rasa saling memiliki, saling membutuhkan, ya kan? Tapi kalau sejak awal kita udah tahu kalau kita punya keyakinan yang berbeda, udah, takutnya daripada kenapa-kenapa di ujung jalan, ya kan? Jadi susah juga kitanya untuk bisa mengontrol perasaan kita karena sudah kadung terlalu jauh. Oh. Mungkin kalau kamu lagi ngerasain hal yang sama malam hari ini, ya itu dia tadi sih kalau kata aku. Dari awal tuh kita udah bisa menjaga hati kita agar tidak terlalu dalam dan tidak terlalu menggali perasaan, ya gak sih? Tapi untuk seluruh pasangan di muka bumi ini, ketika kamu udah bisa menerima satu kelebihan dan kekurangan antara keduanya, aku salut dan aku bangga sama kalian semua. Semoga awet ya.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Emang boleh seterlalu cinta itu? Boleh-boleh aja sih kalau kamu udah ngerasa tepat sasaran teman Pro 2 ya. Jadi kamu ngerasa kalau perhatian, perasaan, dan segala sesuatu yang kamu miliki untuknya itu gak akan berujung sia-sia ya. Namun siapa yang bisa menjamin kalau terlalunya cinta kamu terhadap dia hanya sekedar di fase kasmaran aja gitu, ya kan? Hanya sekedar permainan hati yang gak tahu kapan atau berujung positif, atau malah ini adalah fase dalam kehidupan yang harus kamu jalani. Nah, di sini kita bisa tahu ya bahwa dalam fase ini ada orang yang beruntung, ada orang yang gak beruntung, atau ada orang yang ya udah just let it flow ya, biarkan ngalir gitu aja. Karena aku yakin semua orang tuh pasti punya fase jatuh cinta pada masanya. Tapi ya itu dia ya, kalau terlalu cinta kita kayak jadi kasihan gak sih, buang-buang waktu, buang-buang pengorbanan, ya kan? Dan semoga untuk kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 FM malam hari ini tidak terlibat keterlaluan cinta pada orang yang tidak tepat sasaran. Oh, ngeri kali ya kan, kayak misteri gitu kan jadinya. Makanya please lah, jaga hati sebelum kamu tersakiti. Asik. I wanna give you a round of Julia Michaels, Sorry to Meet You, for the next song only on 19.5 Pro 2 FM Lhokseumawe. Egy Putra, Still With You.

0: muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bangka, sama aja itu. Ngumpul

11 malam hari ini Nadif Basalamah dengan penjaga hati teman Pro 2 menemani detik-detik akhir aku menemani kamu semua malam hari ini. Tapi tenang, besok aku akan kembali dengan Outstart Box ya. Besok sore kita akan kembali bersua di udara dimanapun kamu berada. Asik. Jangan lupa teman Pro 2, seperti biasa aku juga ngingetin kamu jam segini, udah jam 11, yang belum sholat isya, yang udah mulai ngantuk dan kamu baru ingat belum sholat isya, segera ya. Thank you sudah mendengarkan Pro 2 Vlogs malam hari ini, and I'm so sorry kalau ada kalimatku yang membuat kamu kebingungan, mengundang kecemasan, yang pada akhirnya berakhir dengan kegalauan. Oh, I'm so sorry. Masih banyak lagu keren lainnya dalam Jazz Music yang bisa kamu dengar sampai jam 12 malam teman Pro 2 nantinya. Egy Putra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.

0: 92,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Masih suka buang sampah sembarangan?
2: Jangan jadi ya.
3: Masih suka buang sampah di sungai?
2: Jangan jadi ya.
4: Hah? Menumpuk sampah di pinggir jalan?
0: Buang sampah pada tempatnya. Jangan di jalan, di sungai, atau di tempat umum, karena dapat merusak kebersihan lingkungan serta merusak keindahannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan pula karena peralatan kita lengkap, dan bukan karena persiapan kita yang matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh. Karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta, dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan yang digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

02 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Serambi Mekah Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

Masih terus mendengarkan RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Predua, 59 menit tinggalkan pukul 4 pagi yang sudah kita hadirkan tun pembuka acara siaran ya seperti biasanya. Dan Dika akan terus menemani teman Predua sampai jam 9 pagi. Selamat melanjutkan sholat subuh, sebentar lagi akan kita kerjakan tepatnya di jam 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat ya. Semoga hari ini penuh dengan keberkahan yang kita rasakan, selalu menanamkan dalam hati kita

merasa cemas. Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan. Maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar. Dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan, kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah, dan itu sumber ketenangan.

0: Sebutkan namamu ya Allah.
1: Kami meminta pada waktu pagi dan petang.
0: Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan info pro 2. Kebakaran lahan seluas sekitar 300 meter terjadi di Desa Menasah Masjid Lorong Kapten Yusuf, Kecamatan Muara II, Kota Loksemawe pada hari Rabu kemarin sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah di mana api sempat menjalar dan juga mendekati rumah warga. Regu B, Damkar Kota Loksemawe yang dipimpin Danru Ridwan Saputra mengerahkan satu unit armada. Petugas tiba dengan waktu respon sekitar 5 menit dan berhasil mengendalikan api dalam waktu sekitar 20 menit. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian tersebut. Kita beralih ke informasi berikutnya. Babinsa Koramil Cat Gire Aceh Utara terlihat ikut berada di tengah pekerjaan bersama warga, di mana suara mesin las dan juga dentingan besi terdengar silih berganti di lokasi pembangunan jembatan perintis Garuda tahap 3 Desa Pondok Titi Kampung Tempel Kecamatan Cat Gire. Di balik setiap sambungan rangka yang terpasang ya, ada harapan masyarakat yang perlahan mulai menjadi kenyataan, di mana kemarin teman pro 2 pekerjaan difokuskan pada pemasangan laser serta pengelasan rangka baja yang akan menjadi penopang lantai jembatan. Proses ini juga dikerjakan dengan teliti karena menjadi bagian penting sebelum pembangunan masuk ke tahap berikutnya. Jembatan sepanjang 65 meter dengan lebar 4,5 meter ini nantinya akan menghubungkan Desa Kampung Tempel dengan kemungkinan Brandang. Kehadirannya diharapkan mempermudah masyarakat saat melintas, mengangkut hasil perkebunan hingga mempelancar aktivitas sehari-hari yang selama ini terkendala akses. Saat ini, progres pembangunan telah mencapai 45%, di mana bentuk jembatan kini semakin terlihat, menandakan pekerjaan terus bergerak maju. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, terus bersama kami untuk informasi lainnya. Dari Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa ya. Selamat menyambut pagi hari di hari Kamis 16 Juli 2026. Ya, semoga ini menjadi pagi yang awal ya, tentunya yang penuh dengan berkah dan juga semangat baru nih untuk kita semuanya. Jadi kita jangan biarin ya rasa ngantuk mengalahkan mimpi-mimpi kita di pagi hari ini. Jadi yuk teman Produa, awali pagi hari dengan pikiran kita yang lebih positif, hati kita yang bersih, hati kita yang tenang gitu ya. Dan berikan senyuman terbaik kita untuk semua orang hari ini. Ingat, setiap pagi itu adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari kemarin ya. Jadi tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Karena apa? Karena banyak sekali keberkahan dan hal-hal baik yang terus menanti kita di depannya ya. Oke, selamat bangun pagi untuk kamu ya. Dan hari ini menjadi hari keempat kamu bersekolah ya, adik-adik semuanya ya. Jadi harus gercep untuk ke sekolah, karena mengingat teman Produa semakin telat ya, itu kayaknya bakal banyak yang diburu-buruin gitu ya. Jadi kalau misalkan gak konsisten waktunya, gak dari malam udah liat roster. Jadi kebiasaan kita dari kecil ya, aku ingat banget dulu kayak usia-usia aku yang masih kecil, kayaknya itu kayak flashback lagi. Malamnya sebelum sekolah roster harus sudah siap, baju harus sudah tertata rapi gitu ya. Jadi besok paginya ya gak buru-buru gitu ya. Jadi good job untuk kamu yang sebelum ke sekolah, sebelum ke kampus, kamu masih sempat beres-beres rumah dulu, bantu orang tua, itu juga sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi semangat untuk kamu semuanya. Dika udah hadirkan tadi lagu-lagu, hanya lagu-lagu Just More ya, sampai jam 6 pagi. Dan tadi kita sudah mendengarkan info Pro 2 juga, di mana sempat terjadi kebakaran lahan dan Produa lagi-lagi dan lagi ya. Jadi kita ingatin lah untuk selalu berhati-hati ya, jangan bakar sampah sembarangan, jangan sengaja membakar lahan, membakar hutan untuk membuka lahan tentunya, karena ini bisa berbahaya apalagi dekat dengan rumah warga. Aduh sayang banget ya, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya. Kita berharap ini menjadi kasus terakhir yang seperti ini gitu ya. Jadi kita sama-sama jaga bumi, sama-sama menjaga ketenangan bersama orang-orang sekitar tentunya. Masih akan terus kita dengarkan lagu-lagu berikutnya. Ini lagu darinya Muhajir Lamkaruna dan juga Saiful Rizal. Jadi ini lagunya lagu anak Aceh ya. Jadi kenapa Muhajir Lamkaruna? Mungkin kalau misalkan bahasa Aceh itu Lamkaru. Kalau Lamkaru itu lagi apa ya? Lagi ini teman Produa, lagi perang gitu ya, Lamkaru. Makanya mungkin Muhajir ini hadir di saat Lamkaruna ya, lagi karu-karu di Aceh gitu teman Produa. Mungkin seperti itu ya. Masih kita dengarkan lagu terakhir di program lagu religi, maksudnya di pagi hari ini, biar kita makin semangat. Kita dengerin ya darinya Muhammad Tariq dengan Bushra Lana. Kita hadirkan informasi nantinya di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat menyambut pagi hari Kamis, teman Produa di Sepada. Selamat pagi teman Produa.

Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Tony tinggalkan pukul 6 pagi. Selamat pagi teman Pro 2. Masih di sini bareng aku Dika ya di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ini udah mau jam 7 pagi nih teman Pro 2 dan hari ini menjadi hari keempat sekolah. Gimana semangatnya? Masih menyala? Aduh, hari keempat masuk sekolah biasanya itu jadi momen ketika rasa semangat di awal tahun ajaran baru ini mulai diuji teman Pro 2 ya. Jadi ada yang masih antusias bertemu teman baru, terus juga mengenal guru baru, menjalani rutinitas sekolah gitu ya. Namun ada beberapa juga yang udah mulai ngerasa lelah nih ya, karena memang harus bangun pagi, benar nggak? Semoga nggak ada ya. Jadi bagi orang tua nih ya, momen yang kayak gini nih ya menjadi waktu untuk terus memberikan dukungan kepada anak ya. Jadi biar mereka itu semangat ke sekolah gitu ya, mengantar anak sekolah, menyiapkan sarapan ya, dan selalu ingetin dengan motivasi-motivasi sederhana sebelum dia itu berangkat ke sekolah ya. Dan ini tentunya menjadi hari yang membuat anak itu lebih percaya diri. Jadi teman Pro 2, gimana sih perasaan anak-anak setelah memasuki hari keempat sekolah ya? Apakah semangat di awal masuk sekolah masih terasa sampai saat ini atau udah berkurang nih teman Pro 2 ya? Nah, semoga di hari keempat tahun ajaran baru ini ya semangat belajarnya tetap terjaga, karena setiap langkah kecil di sekolah hari ini adalah bagian dari mimpi besar di masa depan nanti. Gitu teman Pro 2. Jadi selamat pagi semuanya. Menuju jam 7 pagi harus semangat. Jam segini harus udah mandi, udah siap-siap untuk ke sekolah ya. Jadi kalaupun ngantuk dipaksain aja gitu. Tabrakin aja gitu ya. Jadi tetap harus semangat gitu teman Pro 2. Jangan lupa sarapannya, terus juga minum air putih yang cukup untuk adik-adik, untuk kita semua ya, agar kita lebih sehat tentunya. Selamat pagi, dan nanti akan aku hadirkan informasi-informasi lainnya ya. Beberapa hari ini kejadian apa sih, atau yang kemarin ada kejadian apa sih, nanti kita hadirkan informasinya. Kali ini aku mau puterin Olivia, tapi bukan Olivia Rodrigo, tapi Olivia Din dengan lagunya So Easy. Selamat pagi teman Pro 2, terus di sini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: What's up guys?
1: Hai juga dah. Wih, outfitmu keren banget cuy. Dari baju sampai celana, atas, bawah. Pasti harganya mahal banget ya kan?
2: Oh no.
0: Yoi, asli luar negeri nih bre.
3: Eropa style.
4: Wih, makin keren aja Lunda. Sultan mah beda kali ya.
3: Biasalah, sultan kali.
1: San, baju lo keren banget bro. Dari Amrik ya?
4: Amrik apaan? Produk dalam negeri nih, lokal punya. Keren dari mana? Dari Hong Kong. Mabuk lo.
0: Ah masa sih? Kagak percaya nih aku. Outfit aku jutaan nih. Emang outfit lo berapaan sih?
4: Hah? Jutaan? Waduh, harga outfitmu nampel banget Tunda. Outfitku ramah di kantong kok. Mir, dah aku luan ya.
0: Hah?
1: Hei, kenapa bengong Lunda?
0: Outfitnya si Isan keren banget.
1: Makanya, jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa. Noh, si Isan, pakai produk dalam negeri malahan lebih keren daripada punya lo.
5: Buktikan kalau kamu cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal, karena bangga Indonesia, bangga produk lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.